0: asum alum gilum dasa mia gululum sasa
1: elektrika salza oh elektrika salza yeah.